0: Baik, bagaimana juga di situ? Masih jam 7. Ya wes sarapan dulu, nanti habis sarapan. Oh, sarapan di rumahnya Mbah Kung.
1: Dicari bagian Avaro.
0: Avaro, sarapan pakai apa Avaro?
1: Pakai telur, pakai tempe.
0: Oh, enggak pakai daging.
1: Hah? Kesini toh, Mbak.
0: Dagingnya wes entek apa, Cek? Oh gitu, nah iya. Aku nekat sama Bu Win nih ratakan kono lo marai.
1: Iya.
0: Nah iya.
1: Lagunya dulu Mbak.
0: Lagunya apa ini Bu Ambar?
1: Lagunya itu lo Mbak.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Nanti itu lo Mbak.
0: Apa?
1: Sakitnya aku di sini.
0: Sakitnya tuh di sini. Oke.
1: Ya salamnya ada Bu Merata Idris.
0: Ya.
1: Mbak Kamit Sira. Ada Tina Nubaya, Mbak Rum, Mbak Jarwati Mas Dita, Putih Sia, Mama Yanti.
0: Iya.
1: Ada Mama Rokais. Ada Mami Rizky.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa kecuali. Lagunya saya tunggu. Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Si Paro Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Kesini toh Mbak Dian.
0: Iya. Wis kapan-kapan kalau gitu Bu Amba, kalau ada waktu ya Bu Amba.
1: Kapan kita berjumpa lagi? Terus
0: kapan? Kapan? Iya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, terima kasih ya pagi hari ini sudah hadir untuk meramaikan perjalanan IG sambil momong bersama dengan Alvaro ya. Selamat momong Ria bersama dengan Pak Ambar ya pagi hari ini, biar awet muda, biar makin sehat, ikutan momong gitu ya. Deh ya, pastinya juga tetap merapat hingga tuntas nanti ya, hanya di 96,6 Bahasa FM Radio Ni Bojonegoro. Untuk cuaca hari ini dari perkiraan yang saya cek, hari ini warna-warna hujan kayaknya enggak ada. Cetar membahana teriknya mataharinya luar biasa sampai 25 derajat Celcius sobat ya. Jadi hari ini mungkin ada agenda yang mau jemur-jemur, apa-apa-apa gabah, apa-apa opo-opo. Hari ini cetar banget, jadi pas banget untuk aktivitas yang ada di luar ruangan. Oke, okay? Dan tetap merapat pastinya hingga tuntas nanti hanya di 96,6 Bas Radio Ne Bojonegoro ya. Request lagune Bu Ambar itu sakitnya tuh di sini ya. Oke, okay. Ini dia langsung tak hadirkan sakitnya tuh di sini. Di mana ya? Ya di mana sih? Namanya juga sakit. Tapi cuma lagu cerita Bu Ambar ya. Tetap dinikmati pagi hari ini biar makin happy sambil sibuk aktivitas.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dari kawasan MTHR itu coba Bojonegoro ya. Satu hati sampai mati. Request lagunya dari Bu Win ya. Selamat pagi Bu Win. Pagi hari ini sudah sibuk di dunia perdapuran ya. Udah masak. Masak apa lagi Bu Win? Mau nyambel pagi hari ini? Paling enak itu nyambel ya. Jadi sarapan itu menurut saya yang paling seger, yang paling mantep, yang paling enak adalah sambel itu dia ya. Oh, dan ternyata pagi hari ini Bu Win lagi bikin penyet lele. Mantap-mantap seger ya. Jarene aku dikon mampir nih nyenem Mbak Las. Apa digoreng ngawak lele ya Nan ya Allah. Kan saya jadi enggak enak gitu ya digoreng ngawak lele terus-terusan. Kok udah keterusan iki dadi tumang bener ya. Oke ya Bu Win, selamat menyat-menyat pagi hari ini bersama dengan Mbak Lasnya. Lagi panen lele ya. Pagi hari ini ternyata alhamdulillah lagi panen lele juga. Ya wis, mat panen-panen ria. Mudah-mudahan hasilnya juga benar-benar melimpah gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu mampir gitu ya Bu Win ya. Atau sahabat Basam yang juga pagi hari ini sedang menikmati sarapan paginya ya. Oke, selamat menikmati sarapannya pagi hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Basam Radio Nih Bojonegoro ya. Karena dengan sarapan itu bisa menghadirkan kekuatan energi untuk kita menjalankan aktivitas di hari ini begitu. Jadi biar tenaganya full, biar energinya ada. Jadi apapun aktivitasnya itu enggak terpengaruh dengan lemes gitu ya, karena udah sarapan. Seberat apapun aktivitasnya bisa diselesaikan karena udah berenergi dan bertenaga ya. Oke. Dan biar semakin semangat lagi pagi hari ini, jangan lupa juga kalau mau melaju di jalan ya pakai jaketnya biar enggak masuk angin, biar nggak dingin ya. Karena kalau saya sendiri pun kemana-mana itu kalau nggak pakai jaket juga nggak enak, kayaknya ada yang kurang gitu di tubuh ini gitu ya. Jadi untuk sobat ya, supaya tetap menjaga kondisi tubuh juga aman, jangan lupa kalau berkendara lagi keluar pakai jaket, apalagi juga kondisi cuaca panas terik gitu ya. Kalau pakai jaket kan paling tidak terlindungi dari yang namanya sinar matahari langsung gitu ya. Oke. Dan tak kasih dulu lagunya Jaket iki ya. Kita tetap setia di Semalam Kemana Bahas Sebab Radio nih Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste

Ya, bos, dari kawasan MTHR 17 Bojonegoro ya, Sobat IG. Pagi hari ini, ya baru merapat, ya baru bergabung ya. Selamat pagi saja. Lagu yang lagi ngetren juga, yang lagi viral juga ya, pagi hari ini sudah dihadirkan menemani apapun aktivitas sobat ya, yang udah cukup sibuk dengan beragam aktivitasnya ya. Di kesempatan pagi hari ini, yang pasti juga lancar selalu sambil tetap setia di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Atau mungkin pagi hari ini sobat, ada di antara sobat yang mungkin kalau pagi gitu ya, biasanya sering terbangun dalam kondisi sakit kepala. Tentu saja ini bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dan bisa mengganggu produktivitas sepanjang hari. Keluhan ini tergolong cukup sering terjadi dan bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kebiasaan sehari-hari yang kurang tepat hingga indikasi adanya masalah kesehatan tertentu yang memerlukan perhatian medis. Dan biasanya yang paling umum terjadi sakit kepala saat bangun tidur adalah gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea ya. Sleep apnea ini merupakan kondisi di mana nafas seseorang sempat terhenti beberapa kali selama tidur yang mengakibatkan pasokan oksigen ke otak berkurang dan memicu pelebaran pembuluh darah di kepala. Selain itu, kebiasaan mengernyitkan gigi secara tidak sadar saat tidur atau yang dikenal dengan istilah bruising ya, ini juga bisa menyebabkan ketegangan pada otot rahang yang menjalar hingga memicu sakit kepala di pagi hari. Pernah nggak? Kalau saya pernah sih, saya sih nggak tahu gitu, tapi orang-orang yang ada di sekitar saya ya, kakak saya terutama, kalau waktu itu kalau tidur kan bareng gitu ya, itu pasti bilang, Kiki lo nyokoti untuai, nah krenyit-krenyit kayak gitu sobat ya. Nah ternyata itu sangat mengganggu sekali ketika kita bangun nanti ya. Dan biasanya adalah juga karena faktor gaya hidup dan konsumsi zat tertentu, ini juga memegang peranan penting seseorang yang sedang mencoba mengurangi atau menghentikan konsumsi kafein ya. Secara mendadak ini seringkali mengalami gejala putus zat yang salah satunya bermanifestasi sebagai sakit kepala di pagi hari. Dan untuk mengatasi dan mencegah keluhan-keluhan seperti ini sobat, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki pola tidur dengan menetapkan jadwal tidur yang konsisten ya. Kemudian memastikan tubuh terhidrasi dengan baik, membatasi konsumsi kafein dan juga alkohol, serta menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman, ini bisa membantu meningkatkan kualitas istirahat. Namun jika sakit kepala terus terulang dalam jangka waktu lama dan intensitasnya semakin berat, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter ya, biar ada tahu kenapa kita, ataukah memang lagi sehat, ataukah itu karena gangguan tidur aja gitu ya. Bu Win, terima kasih pagi hari ini sudah hadir ya Bu Win ya. Radionya jerung ono jeling ya, jerung ono jeling banget tokeh, biar makin jeling pokoknya tetap merapat hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Di pagi hari ini sambil nikmati sarapan, nikmati apapun boleh, oke? Okay?

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Ngelenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Evakuasi dari kawasan Tiharum 17 Bojonegoro, sobat. Perjalanan ini pagi hari ini kita masuk di season yang terakhir ya, jam 8. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Sudah cukup sibuk dengan apapun aktivitas di pagi hari ini, lancar selalu. Sementara yang masih bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas, karena kebetulan mungkin aktivitas juga agak siang begitu ya, okay. Selamat dipersiapkan aja semuanya. Mudah-mudahan juga lancar selalu ya di kesempatan kali ini ya, sobat. Di kesempatan pagi hari ini yang mungkin juga ini ya, ada anggota keluarganya, sanak familinya, orang tuanya mungkin sedang menjalankan ibadah haji. Pasti biasanya juga ada momen-momen spesial gitu yang diabadikan gitu ya. Biasanya juga nanti kalau pulang bawa oleh-oleh buat kenang-kenangan gitu ya. Nah, yang kali ini nih beda daripada oleh-oleh yang lainnya, sobat Bas. Ini ada momen menarik dan memantik gelak tawa di saat Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bertemu dengan salah satu jemaah haji asal Makassar yang hendak pulang ke Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ya. Di mana dalam momen tersebut jemaah haji bernama Kulase ini membawa 5 buah boneka unta yang ia kalungkan ke leher. Gus Irfan pun kemudian tertarik dengan penampilan yang unik gitu ya, dan berbincang singkat gitu ya. Dan ternyata pas ditanya, itu adalah oleh-oleh khusus untuk para cucu-cucu tercintanya di rumah. Aduh, sayang banget sama cucu-cucunya ya Pak ya. Ya mungkin juga keluarganya mau pulang ya. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur.

0: daging bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Cuaca sudah benar-benar cerah terang benderang ya di hari ini. Yang mungkin juga sudah cukup sibuk dengan sealbrek rutinitasnya di hari ini, mudah-mudahan lancar selalu ya. Sementara kebetulan mungkin hari ini juga agak sedikit telat gitu ya, atau aktivitas agak dimulai siang, okay. Sampai dipersiapkan aja semuanya, sampai tetap merapat ya di Semarang Komandan Bas FM Radio Bojonegoro 08 11 305 2966 ya, masih ditunggu yang pengen bergabung di kesempatan pagi hari ini, atau juga teleponnya boleh ya. Dari kawasan Malang, halo Pak Ale, gimana kabar pagi hari ini ya? Sudah hadir di Semarang Komandan Bas Radio Bojonegoro, sambil sibuk beraktivitas ya, jangan lupa untuk ngopi dulu begitu ya. Ya pasti untuk kopinya jangan lupa sandingannya adalah roti goreng begitu ya. Iya, sehat selalu ya Pak Ali, amin, sehat selalu. Kapan-kapan kalau ada waktu mungkin bisa datang ke Bojonegoro begitu ya, bisa main ke studionya Bas FM, nanti bisa ketemu dengan rekan-rekan yang lain juga ya, ada Jeng Elvi, Jeng Bella, dan Mbak Mary juga begitu ya Pak Ali ya. Okay, luar biasa, lancar pokoknya aktivitasnya pagi hari ini. Sudah nyeruput kopinya. Wih, iki sandingannya duduk roti goreng ya ini. Pokes ya. Aduh, oh, ini pokes apa? Terang bulan ini. Kok kayaknya ada topping-toppingnya meses gitu ya. Wih, mantep, luar biasa. Ini seharian gak usah makan nasi, makan ini aja udah kenyang gitu ya Pak Ale ya. Oke deh, pokoknya lancar selalu, sambil sibuk apapun aktivitasnya di hari ini, sambil dengerin Semarang Komandan Bas Radio Bojonegoro ya, biar semakin semangat. Oh, pokes. Pokes itu kalau di sana itu ya enak tenan pokesnya di sana ya. Mantul banget. Teksturnya itu kenyal-kenyal gimana gitu. Belum ada yang saya temuin di Bojonegoro gitu ya. Ya udahlah, kapan-kapan mungkin kalau pas main ke sana ya bisa ketemu sama pokesnya gitu ya. Oke. Untuk sahabat juga pengen merapat ya, pengen bergabung, masih saya tunggu di WA juga di teleponnya pagi hari ini. Yang pasti sobat, tentang kebijakan baru ya, tentang jadwal ASN ya, yang kerja dari rumah kalau hari Jumat, ini ternyata sampai sekarang masih terus digodok sobat ya. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH ini bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan tetap berlanjut pada Juni 2026 ini. Namun ada perubahan jadwal yang cukup signifikan. Jika sebelumnya program ini dilaksanakan setiap hari Rabu, mulai Juni pelaksanaannya resmi dialihkan menjadi setiap hari Jumat. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah diambil setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap penerapan kebijakan yang telah berjalan sejak awal April lalu. Jadi untuk sobat ya, yang mungkin di kantornya, di tempatnya sudah menerapkan sistem WRH ini ya, yang hari Jumat kerja dari rumah, mudah-mudahan ini benar-benar ini ya bisa menjalankan tugasnya sesuai masing-masing gitu ya. Jadi kewajibannya tetap dikerjakan meskipun dari rumah gitu ya. Dilarang untuk meninggalkan tempat kediaman mereka selama jam kerja dan wajib responsif dalam penindaklanjuti arahan pimpinan serta harus siap hadir di kantor sewaktu-waktu jika dibutuhkan, karena memang ini ya statusnya masih tetap aktif kerja gitu ya. Jadi kalau memang tiba-tiba ditelepon harus datang Ya harus bisa langsung gitu ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai bahwa pola kerja fleksibel ini dapat menjadi alternatif yang baik dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Jadi mudah-mudahan ya, benar-benar meskipun kerja dari rumah, tanggung jawabnya pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang sedikit pun gitu ya. Jadi seneng ya, sekarang kan liburnya bisa panjang ya. Ya bukan panjang sih, tapi kan kalau kerja dari rumah itu kan agak nyantai gitu ya, nggak perlu pakai seragam dinas dan lain sebagainya gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan kebijakan yang tidak memihak salah satu ya, benar-benar kalaupun dalam bidang pelayanan masyarakat tetap terlayani meskipun para aparaturnya lagi bekerjanya dari rumah ya. Oke, masih di perjalanan IG pagi hari ini ya, masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen bergabung masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya. Dikasih dulu sama yang satu ini ya.
1: Welcome to DJ Rico Indra White F2 Project.

0: celup, dijus, lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winston.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini. Di perjalanan ini juga harus dituntaskan ya. Tetap merapat, tetap bergabung. Selepas ini Spektrum bisa disimak kembali di jam 9 ya. Dan lagu-lagu juga udah disiapin untuk menemani apapun aktivitas sobat. Dian Wijaya pamit undur diri di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, sampai jumpa. Permisi, yuk. Bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai, langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis. Mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustaz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag, di kabupaten kota, untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana. Sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel,

0: Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: Money Fight.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
0: Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bas FM, kata hari

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Kedung Maor. Air Terjun Kedung Maor yang terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu destinasi alam yang menakjubkan di wilayah tersebut. Air terjun ini dipasok oleh aliran Kalosoko dan satu limpahan dari Waduk Pacal. Menambah pesonanya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung yang mencari keindahan alam yang mempesona. Selain menawarkan keindahan alam yang memikat, Kedung Maor juga memiliki nilai geoheritage yang tinggi menurut penilaian dari Geopark Internasional, terutama dengan adanya fosil jejak yang memperkaya keberagaman situs ini. Nama Kedung Maor sendiri dipilih oleh warga sekitar karena deru airnya yang menggema mirip dengan suara hewan buas. Fenomena alam ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Meluangkan waktu di sekitar Kedung Maor tidak hanya kesegaran dan kesejukan dari air terjun yang mempesona, tetapi juga menjadi momen penyegaran bagi pikiran dan jiwa. Memungkinkan Anda untuk melupakan sejenak rutinitas dan kesibukan keseharian. Nah, Sobat Pasimem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
6: Entah mana.
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
6: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sobat, karena ku cinta kau bersama BCL yang juga sudah mantarkan di menit ke-26 lepas dari jam 1 pada siang kali ini ya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk komunitas sobat Bahasa FM. Thank you. Masalah dari kawasan Malang, thank you. Hai Bu Win, gimana punya kabar saya ya siang kali ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya pastinya ya. Amin Allahumma amin. Hai Mas Teo dari kawasan Magelang juga, selamat siang. Mas Fatani dari kawasan Mite, Bunda Inung, buat Bunda Nana, terima kasih untuk Anda semuanya. Ya, ada juga Mas Luki. Halo. Request lagunya Nadina Mizah Rayuan, Perempuan Gila Dong Kak, semangat buat kakak yang lagi siaran. Terima kasih Mas Luki. Gimana ini kabarnya, baik ya? Mas Luki yang selalu setia. Ini dari jauh di sana ya. Sekarang Mas Luki dari kawasan mana nih? Terima kasih sudah mendengarkan via streaming ya.

Alhamdulillah baik kakak, alhamdulillah luar biasa. Mas Lukinge sudah merapat bersama Elvi pada siang kali ini, tentu saja bersama program lagu pop Indonesia. Kalau biasanya main itu ya, main apa itu, untuk hiburan, nyanyi-nyanyi, sing-song kayak gitu. Untuk akhir-akhir ini memang Elvi off ya, karena banyak sekali kegiatan dan juga kebetulan lagi sibuk sesuatu. Sesuatu apa itu? Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu juga. Malah jadi lagu nih. Ya Sobat Bos FM, untuk tipsnya kali ini juga yang bakalan Elvi aturkan di Ramadan Granda, yaitu mata sembab di area sekitar yang terlihat bengkak ya ketika setelah menangis. Waduh, iki sapa ya gawene nek setiap malam setiap malam pernah nangis, nangis terus paginya tiba-tiba bengkak gitu, pernah ya? Pernah, saya juga pernah seperti itu. Bahkan terkadang itu tiba-tiba bengkak padahal enggak nangis gitu loh sobat ya. Jangan lupa kompres dingin ya, tempelkan kain bersih yang dibasahi air dingin pada mata selama 10-15 menit. Bisa juga menggunakan sendok yang telah didinginkan di kulkas gitu. Terus kemudian gunakan kantong teh dingin ya, karena ini kantong teh hijau atau teh hitam yang sudah diseduh dan didinginkan. Dapat ditempelkan pada kelopak mata selama beberapa menit. Kemudian cukupi air mineral ya. Menangis dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan. Minum air putih membantu mengurangi retensi cairan ya, yang juga yang pastinya kalau retensi

retensi cairan ini yang dapat memperparah pembekakan kayak gitu loh sobat ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh sembarangan dong pastinya. Istirahatkan mata, hindari menatap layar ponsel ya, itu juga penting. Dan juga masih banyak lagi lah sobat. Tapi sebelumnya saya juga akan menghadirkan spesial untuk Mas Lucky. Mintanya lagu rayuan perempuan gila ya, Nadina Mizah kalau nggak salah singlenya. Saya kok agak-agak lupa-lupa ingat. Ingatnya waktu ref lagu ini.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Baik ya, Sobat Bos FM, ada bersama Taufik Sundang ya. Sebuah single aku untuk siapa yang juga sudah mengantarkan di sesi 3 ya, untuk awal sesi 3 pada siang kali ini. Saya persilakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 0811 3052966, kemudian untuk telepon di 0353885809. Ya Sobat Bos FM, kalau mata masih bengkak ya karena efek habis nangis kayak gitu. Ini bengkaknya yang karena habis nangis ya, bukan karena digigit semut atau apa gitu ya. Tanpa kita sadari terkadang itu tidur pun itu mimpi kayak nangis gitu loh sobat ya. Nangisnya dalam mimpi tapi terbawa sampai bangun tidur kayak gitu. Sampai tidur posisinya benar-benar nangis gitu. Tidak taunya tiba-tiba bangun tidur, waduh jadi bengkak mata kayak gitu. Jangan lupa ya, istirahatkan mata. Hindari menatap layar ponsel atau komputer terlalu lama setelah menangis. Dan posisikan kepala lebih tinggi saat berbaring. Gunakan bantal tambahan agar cairan tidak menumpuk di area sekitar mata. Dan pijat ringan area sekitar mata ya. Lakukan dengan lembut dari sudut dalam ke arah luar untuk membantu melancarkan aliran cairan. Dan gunakan pelembab mata. Gel atau krim mata yang memberikan sensasi dingin dapat membantu menyegarkan area mata. Dan jika pembengkakan sangat berat disertai nyeri kemerahan yang tidak membaik atau gangguan penglihatan, ini sebaiknya periksakan ke tenaga kesehatan. Ya Sobat Bos FM, yang tidak kalah penting ini setelah menangis berikan diri waktu untuk beristirahat dan memulihkan emosi ya. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dan tidur yang cukup juga bisa membantu mata kembali segar lebih cepat sobat. Bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan ya. Ini Alfi juga masih setia untuk menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 3.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

104.4 FM, Ngelincir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Oke, sobat Pulse FM, terima kasih atas kebersamaannya ya. Ini sudah saatnya Elvi mempamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro. Elvi pamit dulu ya. Selamat sore dan permisi sobat. Semangat.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 2 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Peringatan hari lahir Pancasila di Kodim 0813 Bojonegoro dan DIM tekankan nilai persatuan bangsa. Wisata kaget Kedewan Geopark Trip Bojonegoro resmi diluncurkan. Polres Bojonegoro gelar sosialisasi penanganan tindak pidana tertentu bagi PPNS.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Kodim 0813 Bojonegoro Senin kemarin menggelar upacara bendera merah putih dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan markas Kodim setempat dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara dipimpin oleh Komandan Kodim Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto serta diikuti oleh seluruh prajurit TNI dan pegawai negeri sipil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro. Bertindak sebagai inspektur upacara, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi yang menyampaikan bahwa 1 Juni 2026 kita semua kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Di akhir amanatnya, Kepala BPIPRI juga mengajak untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan untuk ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Wisata kaget atau Kedewan Geopark Trip Bojonegoro resmi diluncurkan pada Sabtu lalu di Agroforestry Dangilo, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro berharap peluncuran wisata ini menjadi tonggak awal bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Kedewan. Edi Susanto, Sekretaris Daerah Bojonegoro, mengatakan pariwisata tidak hanya bertujuan mendatangkan wisatawan, tetapi juga membangun ekosistem yang memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Pihaknya mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro agar terus melakukan inovasi khususnya dalam pemasaran digital untuk menciptakan narasi yang kuat tentang wisata Kedewan di berbagai platform. Wisata Kaget menyiapkan adventure jeep yang akan mengantar pengunjung menjelajahi geopark dan menjelajahi area agroforestry seluas 45 hektar yang ditanami buah-buahan dan pertanian sayur-mayur seperti petik terong di tempat yang bisa diakses menggunakan ATV. Polres Bojonegoro menggelar forum sosialisasi hukum tentang implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dalam penanganan tindak pidana tertentu bagi penyidik pegawai negeri sipil PPNS di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Forum sosialisasi tersebut menghadirkan Kasat Reskrim Polres Bojonegoro dan perwakilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai narasumber. Materi yang disampaikan berfokus pada implementasi KUHP dalam penanganan tindak pidana tertentu serta penguatan pemahaman terhadap tugas dan kewenangan penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menyampaikan kegiatan ini mengulas adanya KUHP dan KUHAP yang baru sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional. Kata Kapolres, perubahan regulasi tersebut perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh aparat penegak hukum termasuk PPNS. Penyidik Polri dan PPNS dituntut untuk semakin memahami keterkaitan antara hukum material dan hukum acara pidana dalam setiap pelaksanaan tugas penyidik. Melalui kegiatan ini, Kapolres berharap para penyidik dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Hai hai hai, ada di KM Dangdut Koplo Mania Sobat 96,6 Radio nih Bojonegoro, masih barengan Bela Puspa di sore kali ini ya, untuk edisi siar di hari Selasa 2 Juni 2026. Nanti kita juga akan bersuka-suka, suka di hati manis di udara sobat. Tadi sudah ada Berlayar Tak Bertepian barengan Ella, lalu juga ada Lamunan barengan Sinta Arsinta featuring Arya Gali sobat. Nah ini juga lagu-lagu lama gitu ya, dan Bella juga ada satu komposisi yang barusan rilis di bulan Februari kemarin barengan Ejeng Februari, ada Sumanding sobat.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

sobat, masih dipancar luaskan dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro dan juga masih di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Selamat bergabung juga buat semuanya sobat ya di DKM, yang mau bergabung juga monggo bisa di 081130529966. Nah, untuk kebersamaan kita nanti juga sampai di jam 6 petang. Dan untuk yang mau request boleh banget lagu dangdut koplo etnik ataupun lagu dangdut koplo Indo. Tapi ini Bella sudah siapkan ada 4 mata sobat. Ini Bella spesialkan untuk semuanya. Lagu yang lumayan bikin happy gitu ya. Pingin cari lagu yang happy gitu biar kita juga terbawa suasana yang enak biar gak galau-galau terus gitu lagunya. Setuju Mbak Bella, sepakat.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: Ging Push!
1: Ayo dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih! Keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood feels good.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, ada mesin waktu ya, lagunya Budi Doremi dan juga sudah dibawakan barengan Ashifa, sudah mengantarkan kita menit ke 52 lepas dari jam 3 sore. Dan untuk informasi yang akan Bella sampaikan, ini terkait Inspektorat Bojonegoro yang menegaskan komitmen SPMB tanpa korupsi sobat, jadi untuk menyambut tahun ajaran baru. Nah, karena memang memasuki pergantian tahun ajaran baru, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melalui inspektorat memperketat pengawasan pada proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan transisi pendidikan anak-anak di Bojonegoro mulai dari tingkat SD, TK gitu ya, SMP dan juga SMA hingga semuanya ini bisa berjalan secara objektif, transparan, adil, bersih, dan juga dari segala bentuk praktik koruptif sobat atau korupsi. Nah, sebagai langkah antisipasi konkret, KPK Republik Indonesia juga telah menerbitkan surat edaran atau SE nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB. Nah, surat edaran ini sebagai peringatan keras untuk mencegah praktik korupsi, suap gratifikasi dan pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Sedangkan untuk poin utamanya adalah peringatan dan juga himbauan KPK tersebut meliputi larangan gratifikasi dan suap, penolakan praktik titipan, transportasi dan akuntabilitas, serta yang keempat adalah larangan pungli sobat. Karena memang dari pihak KPK ini juga masih mengungkapkan masih ada temuan praktik pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru. Jadi modus yang ditemukan ini beragam, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Dan juga praktik titipan ya, titipan calon siswa oleh pihak tertentu yang dinilai mengancam prinsip keadilan dan juga meritokrasi dalam akses di dunia pendidikan. Jadi untuk itu, jika ada temuan indikasi pelanggaran, maka kewajiban pelaporan gratifikasi melalui unit pengendali gratifikasi atau inspektorat maupun aplikasi GOLKPK sobat. Termasuk juga ditemukan sejumlah bentuk manipulasi data dalam pelaksanaan SPMB seperti rekayasa domisili, lalu juga penyalahgunaan jalur afirmasi hingga perubahan daftar siswa yang telah dinyatakan diterima. Dan juga masih ditemukan berbagai persoalan maladministrasi dalam pelaksanaan penerimaan murid baru seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lalu juga lambatnya penanganan pengaduan hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

0: banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius? Itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Iya sobat, ada satu komposisi lagunya Phil dan The Academy, cuma sudah dibawakan barengan Cita-Cita Teh Aku Pergi, dan sudah mengantarkan kita menit ke 19 lepas dari jam 4 sore. Masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Selamat sore juga untuk yang sudah bergabung sobat ya di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ada Bang Ale, mengucapkan juga selamat sore, selamat bergabung Bang Ale, semoga juga saya selalu bersama keluarga ya, begitupun juga semua sobat Bas FM 96,6. Dan untuk informasi selanjutnya, ini seperti yang kita ketahui ya, di SPBU-SPBU, ya Bu Win, selamat sore juga Bu Win, dilanjut ya, di SPBU-SPBU tuh antrian juga lumayan panjang sobat ya, bahkan kalau di Bojonegoro sendiri pun juga sampai mengekor gitu ya, mengular saking dawane iki kaya ulong ngono antri gitu ya. Kemarin bela OTW ke Cepu juga selama beberapa perjalanan, beberapa SPBU dari Bojonegoro sampai ke Cepu itu juga terjadi yang namanya antrian BBM sobat, khususnya untuk kendaraan roda 4 dan seterusnya gitu ya, kayak truk-truk, mobil-mobil lah kayak gitu. Jadi harga minyak mentah ini tinggi sobat, Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi. Jadi per 1 Juni 2026 kemarin, Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai 1 Juni 2026. Padahal harga minyak mentah sekarang ini juga masih melambung tinggi akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Jadi untuk Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV, juga mengatakan penyesuaian harga tersebut juga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global atau harga pasar dan juga formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Sedangkan untuk penurunan harga Pertamina Dex, Dex Lite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku. Jadi pihaknya juga menjelaskan bahwa adanya kebijakan penyesuaian harga ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan juga daya beli, serta tentunya tetap menjadikan produk BBM non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM non-subsidi sobat. Jadi untuk sektor diesel dengan harga yang lebih kompetitif, pihaknya juga berharap bisa memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dan kedepannya Pertamina Patraniaga juga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan layanan energi yang kompetitif sobatnya dan juga pastinya berkelanjutan untuk masyarakat serta bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan Pertamina Patraniaga juga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia. Ini untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan juga sektor usaha secara optimal. Untuk nanti juga akan bila sampaikan beberapa daftar harga BBM retail non-subsidi melalui SPBU per 1 Juni 2026 kemarin sobat. Dan sebelum bila lanjutkan informasinya, ada satu komposisi dulu barengan Sinta Arsinta ya, spesial untuk semuanya. Praktis

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Fruit.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, balik lagi masih di DKM ya, Dangdut Koplomania. Informasi cuaca sepertinya kayak redup-redup manja sobat ya. Ini Bella sambil intip sedikit. Oke deh, menit ke-42 ya, pas di jam 4 sore. Masih di Dangdut Koplomania untuk edisi siar hari ini di tanggal 2 Juni 2026. Tanggal muda sobat, mungkin ada yang habis gajian gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke, untuk selanjutnya terkait informasi tadi sobat ya, kelanjutannya dari informasi harga minyak mentah tinggi, akan tetapi Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi. Jadi Pertamina Patraniaga ini juga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia. Jadi juga selain itu mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk produk BBM berkualitas untuk mendapatkan yang namanya ini ya, BBM yang juga untuk mendukung performa kendaraan. Jadi untuk daftar harga BBM retail non subsidi melalui SPBU per 1 Juni 2026 kemarin, Dexlite ini Rp26.000 per liternya menjadi Rp23.000 per liter sobat. Selanjutnya untuk Pertamina Dex dari harga Rp27.900 menjadi Rp24.800 per 1 liternya. Untuk Pertamax ini di harga Rp12.300 sobat ya per liter, jadi harganya tetap. Sedangkan untuk Pertamina Green ini Pertamax Green jadi seharga Rp12.900 per 1 liternya, jadi harga tetap. Sedangkan untuk Pertamax Turbo dari harga Rp19.900 per liternya menjadi Rp20.750 per 1 liternya sobat. Jadi ini kalau boleh lihat untuk yang naik adalah Pertamax Turbo. Untuk Dexlite harganya turun, Pertamina Dex juga harganya turun, untuk Pertamax dan juga Pertamax Green ini harganya tetap.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Anjir,
1: teteh. Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Iya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro.
1: Tidak usah banyak cakap, bareng bersama Pengilong Community. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya, Abah Suud matur sembahduun, dan acara ini diabadikan oleh Neo Shooting. Aktor kebanggaan Jawa Timur, aktor bertalenta yang punya suara merdu, melengkapi kebahagiaan bareng bersama Pengilong Community. Ada Ramayana, ada SMP Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Ker

0: Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Si terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum Ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wayahe leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
2: Hayo.
1: Bunde kaget aku.
2: Kebiasaan ngamun wae.
1: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
1: Napa Bunde?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
2: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema Bune?
2: Gending mata Pak Ne.
1: Tenan itu Bune.
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

Koroka Bangso Tresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Basa FM Radione Puji.

Mana bahasa FM milu cinta lu kelatrakan dumateng panjeringan engkau wonten kalau dengan dalu peniko tansah manunggal nyawici lumantar radio bahasa FM kados pundi pawartos panjeringan inci mugi panjeringan saya tansah penyaringan kawulu cingan bagas saras ugi lancar setayanipun bingga sangat kawula kayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Selasa katiti Suryo kalih sasi Juni warsa 2026 kawula ndaraken panjenengan ngantos paripurna tabuh 2013.

Kabang Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

kabar nggih. Pak sopir, niki sopir truk, sopir napa menika kendaraan roda sekawan. Namun pun sopir menika mesti kendaraan roda sekawan nggih. Sami ngantri dateng pom bensin jedak lan niki ngantri solar napa menika nggih macet nggih ingkang saking kidul menika meh dugi rel kendaraanipun menika renteng-renteng. Aduh kok nggih ngantos ngantri-ngantri kados ngaten nggih sabar. Mugi-mugi dipun rencangi ngantri menika mangke pas napa menika wancine jatahe mugi-mugi tetep aman stokipun solar ngaten nggih. Inggih sabar. Mugi-mugi napa menika nggih engkang ngantri menika mboten jenuh ngaten. Inggih semangga wilujeng dalu sedaya kemawon dateng ajeng studio menika nggih ingkang saking kilen menika trailer kendaraan ageng-ageng menika nggih sami napa menika nggih ngantri mugi-mugi tansah kali perjening gendeng-gendeng lumantar 96,6 bahasa FM ngantos paripurna mangke kita laras sesrengan gendeng engkang sampun sumadyo.

0: merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan? Namun, selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini. Bas.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro Sobat. Selamat pagi ya, baru merapat ya, baru bergabung di semalam kemana Bas ya. Perjalanan IG seperti biasa pagi hari ini ya. Tentu saja bareng Dian Wijaya. Hingga tuntas nanti ya kebersamaan kita pagi hari ini sobat, seperti biasa sampai jam 9 ya. Cuacanya masih redup, masih mendung. Padahal gak ada hujan sama sekali ya di hari kemarin. Apakah hujan hari ini ada warna-warna yang bakal muncul? Ya coba nanti kita cek, coba nanti kita tengok sejenak untuk perkiraan cuaca di hari ini begitu ya. Tapi yang pasti di hari ini semangat luar biasa ya. Udah pada bangun, udah pada mulai mempersiapkan diri ya untuk segala rutinitas yang sudah menunggu untuk dikerjakan hari ini. Dan biar makin semangat ya, dan biar tetap happy juga pagi hari ini, mengawali apapun aktivitasnya, merapat bareng Dian Wijaya di semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya. Dikasih dulu sama yang

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.